kuma ya taimaka wajen yaƙi da aka dinga yi da Rumawa, musamman akwai wani yaƙi da ake ce da shi Malazkarat, yaƙi ne da shi Nizamul Mulk ya ba da gudunmuwa sosai, sannan ya taka rawa mai kyau wajen faɗaɗa daula ta Salujiƙiyya, ita ce inda yake zama wazirin, wanda kuma tana kan tafarki ne na Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda akwai wata daular ta Shi'a wacce suke ainihin hannun riga, wanda suke competition, ita ce daula ta Abidiyya da take cikin Misra. Shi yasa shi wannan waziri sai dinga ba wa sarkinsa shawara yanda ita daula ta Ahlus Sunna za ta danne waccan daula, wanda kuma abin da ya faru kenan. Wanda yayin da Alab Arsalan shine wannan sarki ya rasu a cikin shekara ta 465, don haka sai shi Nizamul Mulk ya ci gaba da wazirci ga wani ɗa na shi wannan sarki, sai ɗansa da ake ce da shi Malik Shah bin Alab Arsalan. Za ka daji ko wasu sunaye, sunaye ne na taki, saboda su waɗannan a tarakin daga bardu suka zo suka dinga mulkin musulunci, to shi za ka dinga jin sunansu wasu iri ba kamar sunayen Larabawa. Don haka shi wannan sabon sarkin sai ya kasance yaro ne matashi, domin bai kai shekara 20 ba ma. Da haka Nizamul Mulk shi kuma lokacin yana ɗan shekara 55, da haka sai ikilasi gare shi ya dinga ba shi dukkanin shawarwari saboda gogewarsa da jimawarsa da yana wazirci, wanda wannan ya sa shi ma wannan ɗa na wannan sarki ya amince da shi, har ma yake ce da shi laqaqarin rajattul umura kullaha kabiraha wa sagiraha ilaik, yace dukkanin al'amura yanzu na tattara na baka, duk wasu al'amura na kanana da manya na banka, fa antal wali, yace kai kamar mahaifina ne. Don haka shine sai ya girmama shi, yi masa karin girma, yi masa wasu laqabai, daga ciki akwai atabik, ma'anarsa shine al'amirul walid, ma'ana sarki kuma mahaifi. To lalle ana nan sai siyasa ta Nizamul Mulk sai ta zama ainihin ta zama ta canja, sai ita wannan daula ta Salujiƙiyya din a zamanin shi wannan dan a wancan sarkin, sai ya zama cewa an ƙara samun ci gaba, an shigo da garuruwa irin su Khurasan, su Iraq, su Sham, su Rum, su Jaziratul Arab, wanda har ta kai iyaka kusan China da kuma Baitul Maqdis, ta kuma kusanto kusan Kustantiniya da take ainihin ta da zuwa kogi na teku na Hindu. Da haka shi wannan sai daular ma'ana sai ta ƙara samun ci gaba bisa shi shawarwari na Nizamul Mulk. Da haka shi gudunmuwa da ya bayar ya taimaka wajen kula da ilimin addinin musulunci, shi sa sai ilimin addinin musulunci da malamai suka samu matsayi babba. Shi ne mutumin na farko a tarihin addinin musulunci da ya fara gina makarantu na Nizamiya, shi ne makarantun da za a zo a shiga aji ɗalibai su zauna a karanta musu tare kamar dai tsarin boko haka, shi ne mutumin da ya fara kawo wannan a tarihin addinin musulunci, wanda shi ne ya sa kowane birni daga cikin biranen addinin musulunci akwai irin wannan makarantu, wanda ɗalibai za su dinga koyon ilimi da malamai, kuma shi ne da kuɗinsa yake biyan malaman kuma yake ba wa ɗalibai abin da suke bukata, wanda ta haka ne yi kokari wajen yada aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda ta zama ta yi wannan aqida mai kyau, ta kare dukkanin gurbatattun aqidu, wanda ya kasance shi mutum ne wanda ya san martaban malami, yana girmama malami kwarai da gaske. Sai wata rana ake cewa da shi inna ha'ula'i shagaluka an kasirin min al-masali, waɗannan malaman da Allah duk sun shagalar da kai ga wasu abubuwan da ya kamata, kafiya damuwa da malami. Faƙala sai ya ce ha'ula'i jamalud duniya wal akhira, yace waɗannan ai su ne adan duniya da lahira, walau ajlastuhum ala ra'si lamastakthartu zalika, yace da akan kaina ma dora su ni haka ba zan damu ba. Shi yasa an ce idan malami suka zo wajensa sai ya tashi sai ya zaunar da su a wajensa saboda tsaba girmamawa, amma idan wani malami da ake da shi Abu Ali al-Farandi ya shigo shi da kansa zai tashi, mana idan malamai suka zo sai ya dinga ba su waje, zai zo ya tarbe su ya ce bismillah akramakallah, amma idan wannan malami ya zo shi kujerarsa yake tashi ya ba malamin ya zauna, sai malamai sai ake zargin sa haka, me yasa yake haka ne, sai ya bayyana cewa su waɗancan malaman yamdahunahu, suna yabansa ne, fadanci kawai suke zuwa suke suna neman na koko,
amma alfarandi yace amma farandi fayazkuruhu bi uyubihi wa zulmihi, shi yana fadakar da shi da aibin da yake da zalincin sa, da haka fayarji ila sawu sai kuma izuwa dai. Sannan baya da haka yana da wata sima mai kyau, kama ahabbahu alfuqara wa dhu'afa, zaka samu talakawa da masu karamin karfi da yaku bayi suna matakar son sa, domin ka ya kasance mutum ne mai kyauta yana taimaka musu kuma yana kaskantar da kai gare su. Har ma an ce wani lokacin ma tare da talakawa za ga yazo yana cin abinci, an ce wata rana an taba samun wata mace dha'ifa mai rauni ta ne zai neman taimako wajen sa, dan haka sai zauna ya ne mata magana, ta ne masa magana tana kawo masa complaint ɗinta. Fadafa'aha ba'du hujjabi, sai wanda daga cikin masu gadin sa ko kuma security ɗinsa ɗin ba na iya, sai tunkuɗe wannan mata ya ture ta. Fa ankar nizamul mulk zalika, sai ni sai sai bai ji dadi ba, dan me zai turmushe wannan mata ya tunkuɗe ta. Dan haka wa kala sai yake cewa inna ma istakhadamtuka li amsali hazi, yace na dauke ka yake ne domin aiki na irin waɗannan talakawa. Fa innal umara wal a'yan la hajatin lahum ilayk, ai su manya jagorori shugabanni masu mukami ba su da bukatuwa zuwa gare ka. Saboda wannan rashin kyautatawa da yi fasarafahu an hijabu, sai ya kore shi, sai ya withdrawing din sa daga wannan aiki nasa. Dan haka lallai malaman tarihi sun yi magana dangane da wannan waziri wanda ya tattara siffofi masu kyau, ya taimaki addinin musulunci, ya tabbatar da adalci, wanda zaka samu daga cikin manya-manyan malamai suna fadar ainihin falalarsa. Imam Zahibi yana cewa al-wazirul kabir nizamul mulk qiwamud din, haka yace masa waziri babba ana ce masa nizamu, yake cewa ginshikin addini. Aqilun sa'isun khabirun, yace mai hankali ne wanda ya iya siyasa sannan kuma gogagge ne. Sa'idun mutumin kirki, mutadayyinun kuma mai addini, wanda yake cewa amirul majlis bil qurra'i wal fuqaha, yana raye majalisinsa da malamai da makaranta alqur'ani da malaman fiqh. Irin zaka samu malaman tarihi duk suna buga misali kawai da maganar ainihin shi az-Zahabi, amma an kaje irin su Ibn al-Asir da sauran malaman tarihi duk sun yabe shi kwarai da gaske. Shi yasa daga cikin abin da ake kallo gudunmuwa da yanda yake ba wa sarakuna in sun tashi nada mukamai, sai ya bada shawara cewa wane shi ya cancanta da waje kaza, wane shi ya cancanta da waje kaza, wanda daga irin shawara da ya gabayar ne aka sa wani wanda ya zama gwamna a Halab da Musa, wanda karshe a tsatsansa aka samu Salahuddin al-Ayyubi jikansa ne, wanda dalilinsa aka kwato Baitul Maqdis daga hannun taron waɗanda suka kwace shi, waɗanda suke kiristoci na wancan lokaci. Don haka karshensa dai ya kasance makirci aka yi masa mana. Akwai wasu masu mummunar aƙida wanda suke daga wata ƴan baɗiniya ne na Hashashin, shi ne suka yi makirci suka kashe shi. Wa huwa awwalu zu'ama us-sunna, shi ne farkon jagorori na sunna. Alladhina qatalathum hadhihi al-firqatul marika, wanda waɗannan mutane wanda suke sun fata sun kauce daga addini suka kashe shi. Da haka akwai durus kaɗan da za mu kalla daga wannan tarihi nasa. Lallai su jagorori sansu da ƙaunarsu da talakawa da mutane da girmama su da suke, wannan shi ne abin da zai sa a so su a kuma su samu nasara a lamuransu. Lallai dukkan wani shugaba ba zai taɓa samun nasara ba mutuƙar mutane talakawa ba sa sansa, kuma mutuƙa ba sa ƙarfafa shi, ba sa ƙaunarsa. Shi yasa duk yanda za ka yi kana shugaba, kai kokari ka ribaci ƙaunar talakawa, kada kai musu girman kai, kada ka zo kuma ka ce a ai su kaji ne sai da tsaba, in ka zuba musu suka riba shikenan ka ba su rabansu ba ruwanka da su da sauransu, a ka dinga karɓar su, wanda wannan shine yake rike mutum. Za ga wani shugaban malam da wani shugaban ne ya ci a ce an masa wani abu, amma saboda wancan dai ƙaunar ta talakawa da suka so shi, sai ga dai an haƙura. Na san kukan kuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskuskusku
ƙasar da talakan da suke dawo ne ne ai da ba kai halin da yake ciki ba shi sa to abin da yake so kowane shugaba ka dinga kokarin rike talakawa sannan lalle tafarki wajen shirye daula ƙasa mai ƙarfi wacce za ta sami ƙarfi lalle ya dogara ne da yanda malamai ko shugabanni za su dinga girmama masu ilimi su san muhimmancin ba wasu ilimin addini ba
in an ce wane ilimi yana da ilimi a bangare kaza, to a san kimar sa wannan likita ne, lauya ne, injiniya ne, musamman kuma kasatan malamai na addini waɗanda suka ja mutuncinsu, wanda wannan zai iya sa shi wannan shugaba ya tafi yadda ya kamata, saboda shi ba zai iya yin komai shi kaɗai ba, su kuma kowane akwai inda Allah ya ba shi bangarensa. Sannan su ma malamai a wannan kisa za mu gane cewa ya zama wajibi su girmama iliminsu da addininsu, su yi ƙoƙari wajen yi wa shugabanni nasiha ta gaskiya, su yi ƙoƙari wajen faɗakar da su, domin wannan shi ne zai jawo su shugabannin nan su zama sun cimma abin da suke so. Amma ba daidai ba ne malamai su zama suna kare ƙashin miyansu, duk in ka ji sun faɗa sai abin da zai faranta wa shugaba, to duk wannan za ka ƙarshe wannan shi malamin ya faɗi ba girma, kuma wannan shugaban ba zai taɓa ganin girmansa ba. Amma ya kare girmansa da ƙimarsa yana gaya masa gaskiya, sai ya ga namura sun tafi. Sannan ya zama cewa dukkanin wazirai ko masu wasu muƙamai lallai su yi ƙoƙari su yi abin da yake maslaha na al'umma, domin kada ya zama ta ce buƙatar kansa ce kawai a wannan, wanda wannan shi ne zai kawo su zuwa ainihin cigaba. Wannan kenan kaɗan daga cikin taskar tarihi da fadan mun faɗaka, kuma wannan rayuwa ta waɗannan taurari guda biyu za su zama mana aya, Allah ka datar da mu. Idan muka koma ɓangaren tafsiri, jiya muna kan ayan nan da muke bayani akan wasiya, yanda mun ɗan koro bayani kaɗan sai lokaci yi mana halin nasa. Na kan na ganin arama sai a ainihin karanta mana wannan aya mu ji yanda muka fara na'am.

adadin albasa. Ka titin dan kura, zura ko akan lambar waya kamar haka: 0806567.

dayin murna rabbanal musawwiru zana min inzana sifar uban halitta mai kyan da akan nuna akan boye zuciya ta soye ga kuna jiki yayi zafi kamar atanderun waina ina ma al mustafa ya motsan kirjina ina ma al muntaka ya motsa min raina idan nayi yabanya zo ya shafa min

farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryen ta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 07/05/1348 Har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: sai kun zo.
1: Allah janna kake mai masoya ba iyaka.
2: Dama Hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aikin an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi.
3: Ai dama in dai mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici. Amma wannan batun akan wa kike yin sa ne?
2: Magana nake akan malami bafadan Allah mallan shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC.
3: Har kin tuna mun wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local government 15 da gina titina asibitin Mallam Aminu Kano. Da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin Mallam Aminu Kano.
2: To ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai. Haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola.
3: Kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da Mallam Ibrahim Shekarau yayi.
2: Ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15.
3: A saboda haka gamayyar tafiyar gidan siyasar ya zaura karkashin jagorancin Honorable Garbanu Hudarki tsohon dan majalisar karamar hukumar Udil suke ƙara tabbatar da yin aiki tukuru da haɗin kai da goyen baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya Mallam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC.
4: Shugabancin al'umma lamari ne da ke buƙatar mutum mai ilimin addini da na zamani. Idan ko haka ne, al'ummar karamar hukumar birni ba ku da wani zaɓi sai Abubakar Kabir, ɗan takarar majalisar tarayya a inuwar jam'iyyar ADC. Matashi na matasa wanda ya ƙudiri aniyar kawo canji a karamar hukumar birni na samar da ayyukan yi ga matasa, samar da canji na musamman a harkar koyo da koyarwa, ƙirƙirar sabbin hanyoyin koyar da sana'o'in zamani ga matasa. Haƙiƙa al'ummar karamar hukumar birni kun yi dacen samun matashi na matasa a matsayin wakilinku a majalisar tarayya a inuwar jam'iyyar ADC. A matakin ƙasa kuwa ku zaɓa Alhaji Atiku Abubakar domin kawo da matsalar tsaro da ta ƙicinyewa, kawo canji a harkar ilimi, gami da farfaɗo da kamfanoninmu na gida Najeriya da suka durƙushe a sakamakon rashin ingantacciyar wutar lantarki. Kana inganta harkar lafiya, fitar matasa daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen ya zo ƙarshe. Matuƙar kun zaɓa Alhaji Atiku Abubakar, ku yi fitan faran dango a ranar zaɓe domin zaɓar Abubakar Kabir a inuwar jam'iyyar ADC. Wannan saƙo ne daga dandalin matasan ɗan Agundi.